0: Siapa lagi kau? Tito Cilayanya. Masih muka mau menjadi sekarang di cepat enggak emang emang ya kalau eh kalau mana hanya saya emang ni lah eh ya harus cipta itu
1: eh macam
0: mana ni ya ya kalau eh dah lah eh ini aku tahu lah jauh bama aku tahu lah Bila bama suha oye ta o lela ma e Bila sinda saka zanga bamu sinda saka lea zanga Suso kaji luso maji la e miya Nila anye

sing hiu jula lam ehin o tai nyan cha ve chiu lam mon sin tep o ya yang cha thuan o khu ni Nyan tae min sae gan tha o lo